lawande. Lawan radikal. Bintekinik lokal. Yo, sidangan bubble. Sidangan bubble. Sidangan bubble. Sidangan bubble. Sidangan bubble. Sidangan bubble. Sidangan bubble. Sidangan bubble.